Mangwanani wakana kava porkeri wanda dikana vora di Mozambique taguma kana tavia ngamasi ndichona spirit sumana kana chovik ukirira kamponchi kujenda kuna kuita mfumbamwe omweji uno o nyahonga gole tsuviri makumaviri nandatu kunanga kuti Mozambique nguva jaka kwana kuti hajoka na shana chomadeko ndiona masoko edo mukati munyika munyika anchangondi mechiputukisi kuvira maputu kupere kwa masoko ayo takuzo via no masoko eduvo makuru umuno mprovincia yo Sofala menengera no mprovincia yo Inyembane kupera ko masoko ayo mpurukire nchokade mabasa edo shavo kana zviziviso zvitinazvo nguva dzakakwana kuita hajo kana shano jomangwanani no museso wazvino kana kuita makumi matatu itoso takuzowira mukati mo chirongwa chedu kama chokutanga chokutongamira mangwanani yano chinozika mumarima na mudoni obasa Moises Fernando Teo kupera kamuko chirongwa ichiwali nguva ndanato jemangwanani ndiona masoko edu makuru omukati munyika munyika nchaka mungondimi chiputugisi kuvira maputu kupera kamuko izvo nguva jakakwana kuita kajokana sere jemangwanani nomuseswa unokwana kuita gumi itosuka mutakuvira tichimupa masoko ino province ya Sofala ngo ndimi ntatu kupera kuona masoko ichirongwa zvicho ndumure chapano pa radio Mozambique nguva vumhamwe jomangwanani vapurukiri vandikana pa radio Mozambique ndiona zvemasoko edu o mukati munyika nonyika nchangondimi chiputugizi kuvira maputu kupera kamuko ona masoko tsvadari hazve vapurukiri idi vikamuri kugumisira aro mabasa edu mavireketero ondimi yo chindao kwapi nizova kamtishipekejavo mukanwa kuna vadoni vo ndimi yo chiputugis zvadari hazvo ndiri kunanga kondimi yo chisena zvadari hazvo vapurukire vanodikana vara Mozambique mangwanani ano pandai kwamazvo ndini Bartolomeo Funyu kumuchinje mbepo munova nemudonongo basa ndina hake Mario Filipe Tritesi.

0: chi mumba chi mumba chi mumba dichana hacho chukwanisa kusara sura itusu vana vadoko veradi Mozambique itakwanisa kudakara ngokuti chimumbo ichi chakwanisa kutidamwirisa munjira inini wani ndikujuyuka ngokuti ndatamba kakunyisa Rosa Rosa nziko kunyisa
1: azvijona
0: iwe wada kunanga kuti inini ndikunyepera kuna vapfikiri
1: ndizvona ini ndikutamba zvona zvona
0: Rosa pamumbo umweni tinodikana kupikizana
1: ndizvona
0: Tivona ndiani anotamba kunyisa umweni?
1: Ndini.
0: Rosa, vapikira vanipi kujivona. Ivona vanoziva kuti Zefa anotamba kunyisa Rosa. Ini ndinanyisa vese.
1: Atijona.
0: Rosa iwo anoziva kuti ndinanyisa Sofia, ini ndinanyisa Johani, ndinanyisa Maria, Rikanyi. Mumbo noviyare, ngatitambe tivona ndiani anokwanisa kunyisa umweni.
1: Ndijona.
0: Tiri kutamba pakati pochirongwa chedu tochikwanisa kupangirana tochisiya mpango jekusina siyana ngondava vesokera tokwanisa kubvisa panje kunyamasi sokera kushona nokwanisa kupangira kuna mwana mudoko asipi basi kuna mwana mudoko kuna vaya vese vakwanisa kupirikira chirongwa chedu vari kukwanisawo kuziva ngeni tosinodikana kubatana ativhiri kunyenyana inini ndina mpango umwe wanada kupekeja kuna vaya vana vadoko doni vanokwanisa kuenda kunyumba zvijiju kuti tingaenda kunyumba zvijijo ngatende kujija nosimba rese tingavia kanyi tinadikana kubata mabuku edu tikwanise kuvona zviya zvatanyora zviya zvatajijiswa zvindozvo zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tizive tigare nozviya zvese zvatakwanisa kujijiswa musera medu tingazoenda kuita maprova azvizotinesere ndono wangu ativiri kugara kanyi kurova kunyumba zvijijo ativiri kuregera kuenda kunyumba zvijijo zvijijo njwaushoni kutambawo ngwaushoni tinodikana kugara nonguva yokujija yokutamba yokuha yokutumwa pomwe nonguva yokugara nemajibaba edu vakwanisa kutijijisa ngozvapi zvavanazvo majibaba vanokwanisa kuteka indu kutijijisa kumenenga kutivhunja ngozvapi zvakaitika kare nezvimweni zvizinji zvokunyara zvine majibaba edu zvavanokwanisa kutijijisa tingagara pasi naivona tingatama kugara pasi naivona kubwisana naivona ivona vakwanisi kutivhunja ngokuti tusu nguva yese tiri kundenda kotamba ndizvona wari zvino tinodikana kuenda kopurikira mulavo umweni mulavo una zina
1: homwe kamuri mwezi

0: wedu na zina chingana ndio na hao kwanisa kusara suwela ta kwanisa kupangiwa na kujijiswa pakati pomulavi na zina chingana ngokuti chingano achivi basi koti sekesa chinavia koti pangira mukova wedu uu ndiwo na hao kupejisira tinadikana kusia mpango jedu jo kupejisira ngundawa yeso kuredila ta kwanisa kuvisa panjiku nyamasi kubatana kila zangu wapi mpango wako kupejisira wauna waunoda kupekeja kuna vado ni wedu vado kukwanisa kutrikira chilangwa chedu cho panjiku nyamasi
1: nusia mpango ngukuti ngati batane ngukuti mungu ketana amujiziri ndiani mangwana nukubesanyi tinodikana kupinda kumbuto zhijijo toshita majitepese tingobuda kumbuto zhijijo toshijijazve maningi kanyi tishadoita maprofa takavidza mapepa tinodikana kuita maprofa nouzivi wedu basi mpango wangu waimango apa
0: ndizvona mudoni wangu wakwanisa kusiya mpango jeusheno kuna vadoni vedu ini ndinokwanisa kusiya mpango kuti panguva iya yatinoenda kunyumba zhijijo tingada kutarika shitaka tinodikana kukumbira kuna muntu dhodha akwanise kutitarikisa mushitaka ngokuti shitaka inokwanisa kufamba motokari mudhudhudhu bhasikoro nezvizinji zvinokwanisa kutipiviza tingatama kuziva kutarika kushoni shitaka tingakumbira tinokwanisa kubesa nokudeya tinokwanisa kutarika shitaka nechichijikira nokwanisazve kusiya mpango kuti itusativhiri kunyenyana zvausvoni tusu tikwanise kubatana kokuti kubatana hazvikwanisi kubesa iwewe nyamasi basi zvinokwanisa kukubesa mangwana kubatana chiri chimweni chakadakaja chiri chimweni chakanyara ngokuti tinokwanisa kubesana ngomupango tinokwanisa kubesana ngozviro tinokwanisa kusiya mudoni wedu wakadakara mudoni wedu anokwanisa kukura uchiziva kuti inini ndinoshamwari inini ndino muntu wokubhuya naena ndino muntu wokutamba naena zvindozvo izviro zvakadakaja izviro zvakanyara kunyarisisa basi tisu tinokwanisa kuima ngwapa nechirongwa chedu maangani tisu shamwari jeni ndochireve jesu zefa dujaraujo
1: nainini uroza francisco
0: chirongwa chedu chinonyohwa na manu sancho golonga
1: album tinombepo ni zefa luis
0: pamwe tinobese jehwano transport municipal da beira pataphosa tinokumbira kuregerehwa bye bye ngatibatane

dare un prokire kama di kana raj Mozambique ni jana mumbo kana ngoma jedo kama jiko siana siana mangwa nani yano uimba kapa kwa Jay Prezi kufira nyika yo Jimbabwe nyika kama shi galirano no ino nyika Mozambique.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
1: Ei, Said, wazo masoko matcha. Fafanya kupakisa maredi mosquitera ya kuda kutanga. Ndijona, juno shandisa kudini huendo huno.
2: Juno etenga kare, jukwata johome, juno sohamba muzi ngo muzi. Juchinyolera jino kama pelepo, jukovanisa maredi mosquitera.
1: Jukana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mosquitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
2: Mufunjoka na kama ningi Said. Tichiro tika shandisa redi mosquitera. Todikana kunika pamvurire kutupungu ke mushonga tikapeja topa kaika mumba panokama kana kuti bonde
1: ndazvizwa ndakuzivisa vanyachigalisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupekisa maredi mosquitera vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa izwanyi mpungano garanyi makangwara fafanya kupekisa maredi mosquitera yakuda kutanga zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasipavo redi mosquitera inoponesa upenyu kunyangwe.

0: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Ndikada zati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
2: Ishi nibasa me wako. Ndapemba toera peze nzizi utabuluka nye kupika majibese.
1: Apo ndiyanji binapika iyo?
2: Chisari cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana na frageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, munyumunyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuona kuti tangumana nyoko pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
5: Ais,

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabijuanisa kumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru. Pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru. Ndininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene. Unakala na mpavu. Pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapivo. Ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Mashvida, itanto amu. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Mpurukiri jirikita mbiri makuma tatu no mseso msere, 14:38, tirikwenda na jomombo, no edu mazi pondopo na zumbu yunitu tinazo, na kara panguwa natu, potenanga kare kuti, tinazovi ya panguweyo no masoko mprovincia jo sofala shikamunu nyambane, ngo ndimi iyo chindau. Ngo kudiviro mombo, takuvia no kuimbaka andi murizo, asheti tinopirike zana.

0: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Mpurukeri jirikita ntatu makuma tatu na museso wa mufumbamwe 15:39 Radio Musambiki irikuenda kamu no ndima inu yoshpiri yo chindau. Kwenda mshakadi kumagumu kwayo ngokuti samusambi tino zoti tizo pekejere ino ndao chino chiti kuna vindu vadoni voma basa ngundimi chisena kuti vende mbiri nao muzuwaru nyama serinu shposa cho kandaluti shpiri cho viki zuwaru chufumba muru mweji ushtantatu mwejo nyahonga murino gole makuma viri makuma viri no matantatu i mweji kamu kutondora nukuti ngari kutondora ya toguma jontodikana kuti ya tatoka sika kutosamba togara pakajia ngokuti ngari kutondora inopereke juwavo kamu no ndenda jomu zifuwa tingananga kuti besa shkoso huwa azvipiri hazvo nevamwe vanogomba zvifuva vanodikana kugara pakajiya. Warota kuviya nokuimba kadungwira Tabanka Jazz vachiti Beijo de Despedida.

0: Sina ubale na iwe ndi nyimbo inango ya mbuya Nyankalizi. Kodi nyimbo ina mbuya mwaisa sanyira makamaka tangu yanji.
1: Mbuya nyimbo ishi makamaka taisanya tangu kuzondana pachisa. Tingakala pachisa, kalambitilangana basi cha ngana ule. Anaicha naicha, kadi achi kosigiritane, afambatane. Sansai kaja mundu timuone makaliru achi. Iu familia na iye ngabe. Enta pia pisipe didi taya, tingakala mpiso mu. Anangwena sikambalonga mchimu, onambu angondangana, li muziongana, li chichi, ringa kwa umbo kwa tekera. Ayikuwa longa pondo. Enta wanga kana mfuma zao, ayikuwa longa pondo. Jee, mfumene sipezi tai, ayifambira, gurongoza kuna kakwa nda huku, nikuwe kudabwira mfume, sipezi tai.
0: Anangu mwana mbasoeka vipa.
1: Mwana rae, pangasoeka mwana. O mimbeni nga budole ka mimba tupi nga budole ka pachisa pale ji mbako sigiri ona wapi afika hivi ora ya bwera motokala ora bureichi ora pronta tumona mimbe da budole kere njibe bibi achita hivi mwona sipe nili tati nga kapachisa na nsambono
0: makariru
1: basi ni mbu ya bibi na pala
0: mbu ndi nyimbo za chirangizo ndi nyimbo za kusanzaisa mbumba mpisomo ife nanji nziziatu tenepa ulikufika kunghomo mbuye Nyankalizi tingati tutukupaseni mpata mwanyike kuliabale na shamwali panango mwana mafala kumalisa anafunemu kutulira kulialo msene na komerwa na nyimbo zanu uno ndizizi
1: andi mbuya ininta makanidi para kufunza kunandu halipo makamaka ndikufuna kuchenjeza mbumba ina ilimpisa umu na tivesera nzizuno nyimbo hizi ja ziri mu YouTube podi kuzipishikizari pai munga pita mu YouTube muri basi mbumulemba João Nyankalizi zinaburuka nyimbo zonseni enda muna dishikare gare muna vesera pa nyombapu ndi nyimbo ziswa kuti ifya sena tingaziva pana kalefe mizi mu isasanzaya enda mba tivesere ni nyimbo mba dishikare gare ni nyimbo za João Nyankalizi tifesere pa nyumba patu panefe, nsiku za mapando, nsiku zonsene za didi mbati zifesereni.
0: Panango wale ya kuti mitokozi mikulu hii nkabinayo, mitokozi ya michine mizuisi nkabinayo, anakumanika duzi munu munzi ndo bera mga bifuna, unabulukira pano pa radio.
1: Anazifuna, anabulukira pano pa radio mba zazipata. Taya podi kundimenyera numero anga nitokozi, ya 84-83-91-586 peno 87-90-68-681 mbalonga nini pano shawa Nyankalizi nyimbo anazipaswa
0: basi hife mtaprakata kuta mamuna nkulu na kubulukira kuda chita imwe lero hife tinati to tibuluke na nyimbo de imbire imwe maitanya
1: ndi mumwe ni mbuya mayumukulonga maitanya ndi mayu kuti yali zolo kuna masika ati kundi sasanyira pa manungu panga, kundi sasanyira ananga, kundi koira muzi pondo, ndi mayo kuti mulungu meshimu, hapa meshimu mulungu andipasa.
0: Nina mwemo kuti, ini panzizi pangono, ndi sakuna ndikiti yari, nyimbwene, timizi vano ndi mpangwa zatu, tasanzaya kukala na imwe.

0: Hoihoiye, hoihoiye, ande kuimba kudechita ncheso shuka mpira. Mbati sansa isabulikina nkati mwenu studio ya Radio Mozambique panu panzinda wa Kilimani terekufeka ifibulikina mpimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati patziko inu kampira tipange kodi pa nyimbo zunseni zile kwa nisemu tene patu kumenya nyimbo zunseni zile mbemu kodi umatoma ambu kuchita maratorato tani
1: ya nini nyimbo zanga ndina ndachita maalbu mawiri kuti ajira nisiku zanulumu ma video ndachita mukakaleni mwemo nongene so mutarika patrosinari ma video akwanira mashanu kwazi nyimbo zishanu mwalbu ntere ndachita mboka pepali ndadzabwera pondo dzachita muno na patrosinadora nango kachemera Antonio Gueshi wa Sena ndachita nyimbo zitantato ma video ndabukene pepali soki patrosinadora nango akonoko adzasoweka kwa soweka ambu kudodomeka ambu kwa makalira pansi mtao kaninga kutandigwandirira ndadzakhala se mphuno yekuchita pontho ma video kuti ma video ndi chinthu chikuti chisafunika ma troko amasweni mtao ini ninga tepano moda munene troko kuchitisa ma video ninga kwalidade o video videness nayo tayo ndikakhalanando kuchita kuti akandipedzera mbanyi ma video ntsiku za ntuli munda abulusaini
0: tirikuchita makani na ncheso ushu Jose Antonio Campira bulkira mbwalo mwa posta administrativo ya Nyangoma mprovinsia ya Tete makamaka mu district ya Mutarara Campira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nchesa wakuti ungavesera nyimbo zache usapata putu usazumatirwa kuti ushu ndi mamuno kukwana mbani
1: ine mwinda devezi ndingalonga ndisakhalaninga kuti nkukula ntima tonse tonse nifitisa imba kana munthu ana nyimbo yachi munthu ngakhala fule nyimbo ishangana ishandimbira ninganene ndina defeito ino onse ana imba longana saimbale ini pali nopano saona ningamba bo thangu yachi njanji sikuti mamuna mkulu wa munthu anaimba chinthu chokhocho soanteresera onsena samba interesa soko yadadza imbambo pindu pizinjimbo pekonga kuti munsolo mungakhala mbu pisadzimwatirisa maningi ndipo chana nyimbo zinji kwa ife asena ninganzatu tina mkulu tutorizao minezi batu kuno kusenturu kuno angaimba mtumbu tonse nifanya kumba ifi asena tsaka mitidza mwatirwa kuti pepa kulonga pintu pya kutifundisa mtu ngatorera nduli mwache pepalo ngufundisiwa kuimba kuti asalonga chisena chatu pinalonga pili mipiva mmanu makuto kaninga kuti iya saita longa ta kwaza sakamba tikwata mbatiendesa kutsanga ngutsanga kale kusatiendese
0: ande kampira tirikuona kuti nyimbo chinchino andi ucheso kutambaruka ndi azinji achesa apo ngwanji mpimo na chitewe pakulingana kuti chinchino tirina bechi kulu makamaka pa mchinu ushu wa kusangiza ongo wa munthu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungaona ambo ndietani makamaka kampira
1: ini ndi nachimwana nachimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chiwa chipensene sitepo ine pano ndinadodomeka pano mundilekerere pinthu pikuti pikome pidodomeka pinsene pinaboma pina munthu nango tayi iye ayuwa adatitarisa iwo atitarisa kuti timbe adatitarisa timbe pakupwa tayi agora pana nango saimba moda naimba ole nepara kunkhondesa kuti nompodi imba tayi khaninga ndibivu na iye pondo akuimbapo nyimbo tayi ndi makulungu ndeni gigidigigidigi pinalongwa nesintido puriki ife moda adapangiswa kuti amungiswa nyimbo uimbe ilungi pinthu kuti anthu anangakwanisa kubva uli ana adadudumeka na partineri alangiki munthu agora pisabweresa pina imbo chinchino ndikuona pikupasa kwene anthu kuti adudumeke mwana wankitikiri nandza kungumana kuvina kwa dadinya kwa moda na vineyo tineye nkazanga naye amewatudo vina raya pikuimbiwa basi ifi naonge kuti kuimba kwa chinkwani sonsene sasa pilipombo ya kuverana na munu mwatu munu pilipombo ya kuverana na masidadi anthu onsene akuimba ene pano chinchino pano ndabusa nyimbo ibodzi so iki ine ndikuphemba anthu kuti ainvestigare maningi ine ndalonga tepa ndaimba nyimbo ineyi kuti mulungu alemba nyoka nayo basa ane ndi nyoka mbuzezi ndibasa para dziko maji ndi nyoka mbuzezi zakupha ife pano ane ndalonga ife magawenga kupha mbu ife pano anyakuimba mbapi mbaneya tabu iwa kuchita intelligence aneyo ife tingakhafuna chita maspetako tina mpontopontho na manera vetayi ingakhakuti safuna kuti anthu atichemerembo ngakhakuti unango safuna imbisembo iwu chape pali jana ponde decider ife so tingakhakuti safuna timbi ngakhawapaswa chipo tsalonga chipo luso yakuimba so sakwata luso kwene mbikisa padzolo asangizira apichita sakhaninga munthu ofuna manga nyumba ngongo kuti gopa ludziwa unamanga pontho rayi so saita mangambo ife saita imbambo kwenembo pyathombo tepombo sikonga iwu pepa akomesa pinthu rayi tabu tinaganyali nanji asaganyali ndiwokhawakhama intelligente agwa paranoia sakanya buchindo tayi
0: uveka kuti nchino unoyo unatukwanisa kufunga njira zizinji zachesa
1: apha kwene azinji mesmo purusi pa dia zatrajo ndikasichirimbo mu televisão pana artisha mbozo wankazi mbazalonga kutu kuna imba nyimbo zuko sogoroku kuna za karaka gada za fezi intelijenti purika wana pepe mbe mpina longe mwipi ndipurusu yu akupikita agora parefu anyaku imba ndukona ninga Mosambiki mbutu zizinyi maningi azazindikira tenzo kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba peno atibuzila montundanya pijua rae tenzo ife tirinayo hindi kuimba ndi tenzo so anango saipata tenzire mba ipitisa munjire nangu fora ya lusu watu agora anango ndasenda munjira mayo bude saverisa ya kuimba niwe problema munu angu lero saimba marabenta tzie nenda kemba rumba na imba pasada bude saverisa ya kuimba ndi nante problema so pesa za chitisa nkonga anu jasa za kwata maimbiru mulo mwatu vyatu pinolonga fipire mapika pa kontrari kwa zi chipezi fichini chiripa kwecha bantina chipezi bondo asabusa pa chipezi zanya kuimba onenda katikana papa kunya kuimba pire tani panya kuimba anita anayo mpia ombu pipi ombu pipi ifi na pidu ambu time mantele kitu wali anapia ombu ifi anya kuimba anapia tumbu
0: Apo nsiku zino ndieta kukomeru na pire pina chitika kuna iwe pakati paluswa kuna ya kuimba?
1: Inepano, ndiku goshtari pangono, ndilongita, ndiku komerwa ne. Ndiku komerwa pangono, purikini sida imbira parakoti. Kupasu ya murungu da nipase, andu wanga nipanga kutuwa, nyumba kuda imbo ya komadi, pare inepano ndi mzimuango sa tanzaya. Ndisa komero maningi na pili luswanga ngaimba antu mende simba mboni kulongo kuti ndaganyali chintu o ndatani ini mulungu da ndishinari kuti ndipasiwe rai nsati ganyali chintu ndi so kusimbiwa na antu kule ndikusimbiwa mboni kulongo mu kuti ndakhala na pevantaji nsati khala na pembo vantaji mu rai mbo nuita khala mukene mpanga mbo tepo mbiri ah mbiri ilikwenda kufamba ndi
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwache itswa ya makaunu chaka chapikupiru makumawiri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipie kama kabulikira nkati mwa studio ya novela productions kuinyangoma kodi nyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine kabuka imbene pano zitwa zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantani sa tukula mbu nza zinza chembu Mulungu wa kudzulu alenga nyoka izi anazobasa Mulungu wa kudzulu alenga magawenga anatipa anaobasa Yesu Kristu alonga Mose nemuli pansi ndimwe ana Mulungu ine ndinova versa ya double sentence ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno